0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Fikar bakal puterin satu lagu pilihan kamu lagi nih, teman Pro 2 ya, buat kamu semua. Tapi sebelum Fikar puterin, Fikar mau sapa-sapa dulu yang udah ikutan di lagu ini. Ada Nafis, terus ada Wolf juga ikutan di lagu ini, ada Repan, ada Ida juga, ada Viko juga ikutan di lagu ini, teman Pro 2. Dan mereka milih untuk diputerin lagunya Sabrina Carpenter, Please, Please, Please. Oke, Fikar langsung aja puterin. Masih ada 3 lagu yang bakal Fikar puterin nanti. So, yang masih pengen ikutan nge-vote, langsung aja ke Instagram kita RN_Makassar, atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget di 0811 410 968.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: request push bagian sound.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Guys, tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film, atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang gak tinggal diam lihat hal gak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

You still stay tuned on 96.fm Pre2 RRI Makassar. Dan santai siang bareng Isan menemani kalian semua untuk edisi hari ini teman Pre2. Dan masih bakalan puterin lagu yang kamu suka, kayak Haris yang pengen dengerin lagunya Mahal Ini dengan Bermimpi, sama juga kayak Dinda juga yang pengen dengerin lagunya Mahal Ini untuk siang hari ini. Saya bakalan puterin yang menemani kalian semua yang ada di jalan untuk siang hari ini. Mungkin yang bakalan ke masjid salat Jumat, atau mungkin yang lagi mau cari makan siang nih teman Pre2. Kamu jangan kemana-mana karena saya masih bakal balik lagi kasih tahu kamu berapa lagu yang pengen kamu dengerin.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Ada Salma Salsabil dengan Rumah Teman Pradua dan menemani kalian semua. Dan saya akan tuntaskan dulu untuk requestan untuk edisi hari ini, Teman Pradua ya. Saya akan ke Tenri yang pengen dengerin lagunya Sisi Potret dari Enau featuring Arelis Mana. Bakalan saya puterin buat kamu nih, Teman Pradua. Buat Ical juga saya bakalan puterin lagunya Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Akan aku puterin buat kamu. Terus saya ke 0811249 sekian-sekian katanya pengen dengerin lagunya Now featuring Arelis Mana dengan Sisi Potret, Teman Pradua. Buat Satria, thank you banget. Terus buat Faki nih di 08786 sekian-sekian pengen dengerin lagunya Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram. Terus juga 081463 sekian-sekian ada dari Alhim yang pengen dengerin lagunya Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Thank you banget buat Rama yang udah gabung nih, Teman Pradua, pengen dengerin lagunya Sesi Potret dari Enau featuring Arelis Mana. Saya bakalan puterin buat kamu nih, Teman Pradua. Dan sebentar jam 12 Isan masih bakal balik lagi kasih tahu kamu informasi, atau kita bakalan ngulik barang nih, Teman Pradua, di edisi hari Jumat ini di tanggal 26 bulan Juni 2026. So don't go anywhere and keep running on 96.4 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu, because I'll be back.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good morning, on 6.4 FM, Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. And this is Isan menemani kalian semua untuk edisi hari ini di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Dan hari ini teman Pro 2 di ngulik alias kita bakalan ngobrolin UMKM ataupun juga kuliner nih teman Pro 2 ya. Saya bakalan bahas modal dan keuntungan dalam berdagang gitu teman Pro 2 ya. Apalagi di hari Jumat, hari yang baik untuk bisa memulai semuanya kali ya teman Pro 2 ya. Nah, oke deh teman Pro 2, buat kamu mungkin yang sudah berpikir bahwa akan memulai bisnis apa gitu, gak pengen bergantung cuman di satu income aja gitu teman Pro 2 ya. Nah, seringkali mungkin kita mendengar kalau misalnya semakin besar modal, semakin besar pula keuntungan yang kita bisa dapat. Padahal sebenarnya dalam praktek usaha gitu teman Pro 2, kenyataan yang ini tidak selalu demikian loh ternyata. Modal memang sangat penting ya, digunakan untuk bisa membeli bahan baku, terus juga peralatan, kendaraan, atau mungkin perlengkapan dalam usaha gitu teman Pro 2. Namun modal itu gak hanya jadi alat untuk menjalankan usaha sih sebenarnya teman Pro 2, bukan jaminan juga untuk bisa memperoleh keuntungan. Bahkan keuntungan biasanya lebih banyak ditemukan oleh kemampuan si pengusaha gitu ya, atau pelaku usaha dalam mengelola modalnya. Dan apakah modal ini bisa digunakan secara efisien? Apakah produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekitaran orang tersebut atau si pengusaha tersebut? Dan apakah mampu menarik pelanggan dan menjaga kualitas layanan? Itu sih sebenarnya yang lebih penting teman Pro 2. Tapi kamu jangan khawatir karena kita bakalan bahas hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang.

Masih stay di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pradua, kita lanjut lagi ya. Teman Pradua ini keuntungan yang lebih banyak biasanya gak ditentukan oleh modal kamu sih sebenarnya teman Pradua. Tapi yang itu tadi aku sampaikan, kalau misalnya kemampuan pelaku usaha dalam mengelola modal, apakah digunakan secara efisien, apakah produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan, dan apakah menarik pelanggan dengan menjaga kualitas dan juga layanan. Sebagai contoh nih teman Pradua ya, pedagang kopi keliling dengan modal sekitar 5 juta rupiah yang mampu memperoleh keuntungan bersih ratusan ribu rupiah setiap hari karena memilih lokasi strategis dalam dan memiliki pelanggan tetap di teman Pradua. Dan di sisi lain dalam usaha ya teman Pradua ya, dengan modal puluhan juta rupiah tetapi penjualannya sepi sehingga keuntungan yang diperoleh justru kecil, karena bahkan mengalami kerugian teman Pradua karena ini bukan hanya semata-mata besarnya modal nih teman Pradua, tapi bagaimana modal itu diputar menjadi penjualan dan juga keuntungan gitu. Misalnya dalam dunia usaha dikenal prinsip yang sederhana nih teman Pradua ya, keuntungan sama dengan pendapatan dikurang biaya. Nah semakin tinggi penjualan dan semakin efisien biaya operasional, maka semakin besar keuntungan yang kamu akan peroleh. Karena itu sebelum menambah modal nih teman Pradua, kamu yang sebagai pelaku usaha perlu memastikan beberapa hal seperti kayak produk yang kamu jual nantinya akan diminati oleh pasar, yaitu lokasi tempat nanti kamu berjualan. Terus kamu harus punya pelayanan yang maksimal dan bisa memuaskan pelanggan, dan pastinya biaya operasional tetap terkendali. Jadi memang modal penting sih teman Pradua, tapi bukan faktor utama untuk menentukan keuntungan. Yang lebih menentukan adalah kemampuan untuk mengelola usaha, membaca kebutuhan pasar, dan juga memanfaatkan modal secara produktif. Modal yang dikelola dengan baik meski tidak besar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik dibandingkan modal besar yang tidak dikelola secara efektif. Nah ini kamu juga harus pahami bahwa keberhasilan usaha bukan hanya sekedar beberapa besar modal yang kamu miliki, tapi juga ini dikelolanya dengan bagaimana caranya yang bijak dan untuk menciptakan nilai dan memberikan manfaat bagi usaha kamu nih guys.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Morning on Asis per FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Kesimpulan untuk edisi hari ini, teman Pradua ya. Memang modal merupakan faktor penting dalam menjalankan usaha, tetapi itu adalah bukan penentu utama gitu ya untuk besarnya keuntungan. Keuntungan lebih dipengaruhi oleh kemampuan kamu dalam mengelola modal, memiliki lokasi yang tepat, dan juga menjaga kualitas produk kamu dan mengendalikan biaya operasional seminimalis mungkin, teman Pradua ya. Dan juga pastinya yang paling penting adalah untuk meningkatkan penjualan. Dengan kata lain, modal dikelola secara efektif dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan modal yang besar tapi tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, fokus utama untuk pelaku usaha sebaiknya tidak hanya dapat menambah modal aja, tetapi juga pada meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan juga kemampuan membaca kebutuhan pasar. Oke deh, habis ini teman Pradua, Isel masih bakal balik lagi kasih tahu kamu beberapa informasi dari dunia olahraga ya, sebentar ya teman Pradua ya. Jadi yang pengen tahu kabar terbaru dari informasi dunia olahraga, teman Pradua, yang bakalan aku share ke kamu saat lagi, kamu harus tetap stay tune ya di 96,8 FM Pradua RRI Makassar. Yang habis salat Jumat yang tambah ganteng jangan kemana-mana, yang mau cari makan siang boleh ditemani dengan Pradua RRI Makassar, teman Pradua. Kalau misalnya mau turun dari mobil jangan lupa ya, tetap mendengarkan melalui RRI Digital. Kamu bisa download lewat App Store ataupun Play Store kamu sekarang juga, karena sudah available buat kalian semua di App Store ataupun di Play Store. Makanya download sekarang juga karena RRI sudah ada di ujung jari.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, aku bakalan kasih kamu kabar dari dunia olahraga, dari Asian Boxing lagi nih teman Pradua. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara akan tampil di Asian Boxing U19 dan U23 di Championship 2026. Tercatat 433 atlet dan 205 official sudah mendaftar dan siap bertanding di Hall Basket GBK Senayan Jakarta di 3 sampai dengan 16 Juli 2026. Sekjen Perbati Hengki Silatang mengatakan event internasional perdana ini bukti tingkat kepercayaan terhadap Perbati yang sangat besar di teman Pradua. Hal ini karena peserta membeludak di luar dugaan dan Perbati siap mensukseskan pelaksanaan kejuaraan demi nama baik dan pembinaan kedepannya. Dan Ketua Umum Perbati Ray Zulham telah melaporkan rencana penyelenggaraan kepada Menpora Erick Thohir, dan Menpora Erick menyambut baik program pembinaan usia di Perbati yang berjalan dengan program pembinaan penguatan pelatnas kedepannya. Dan Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang akan menjalani pelatihan di HS Boxing Ciseeng Bogor sejak Maret kemarin di teman Pradua. Wow, mudah-mudahan sukses buat Perbati dan untuk event internasionalnya juga sukses, supaya bisa menjaga nama baik Indonesia juga ke depannya, supaya event-event internasional keolahragaan di Indonesia makin terlaksana dengan baik dan juga makin rame gitu ya, bisa dipercaya oleh negara-negara lain.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Lanjut lagi ya teman Pro 2. Kabar dari timnas futsal U17 Indonesia menyelesaikan uji coba melawan Spanyol di Fraterno International U17 di Six Nation ya teman Pro 2 ya. Skuad Garuda muda kalah dengan skor 4-0 atas Spanyol ya teman Pro 2. Pertandingan ini berlangsung di Rabu kemarin yang menghadapi parameter krusial bagi perkembangan taktis skuad muda Indonesia dan tim menghadapi intensitas tinggi khas Spanyol nih teman Pro 2. Dan potensi ancaman Indonesia merepotkan pertahanan lawan terbukti ketika pemain Spanyol nomor 11 mendapat kartu kuning karena menjatuhkan pemain Indonesia untuk menghentikan serangan balik nih teman Pro 2. Di pinggir lapangan, kepala ekspedisi Hector Souto menunjukkan dedikasi penuh dengan menerima kartu kuning akibat protes keras terhadap keputusan wasit dan hal ini membuktikan keseriusan jajaran ofisial dalam membela dan juga menjaga mentalitas pemain muda di level internasional nih teman Pro 2. Ya walaupun kalah nih teman Pro 2 ya memang pertandingan ini membantu pembentukan karakter dan kualitas para pemain masa depan Indonesia. Dan tim asuhan dari kepala Amril Daulani menunjukkan daya juang maksimal di atas lapangan. Skuad muda Merah Putih mendapatkan pengalaman berharga meski harus mengakui keunggulan lawan. Dan kartu kuning yang diterima oleh Hector Souto mencerminkan semangat juang ofisial tim. Dan turnamen ini menjadi ajang pembelajaran bagi para pemain muda Indonesia dan dukungan penuh kepada timnas Indonesia untuk futsal U17 untuk berkembang lebih pesat lagi ke depannya.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Teman terbaik kamu.

Nah teman Fredo, dua kabar terakhir dari dunia olahraga bakalan aku share ke kamu sebelum kita ke dunia entertainment gitu ya. Dari Bogor Hornbills katanya mencatat pencapaian langka di final IBL 2026 dan mereka menjadi tim kedua sejak era IBL modern yang menang dengan margin 20 poin nih teman Fredo. Sebelumnya Hornbills rekor tersebut tercatat di Satria Muda Pertamina dan mereka tim yang selalu menjadi lawan dari Pelita Jaya di Taman Pradua. Catatan pertama terjadi pada game 2 final IBL 2017, Satria Muda menang telak 8-3-6-3 atas Pelita Jaya. Dan skor serupa kembali terlihat pada final IBL musim 2021. Satria Muda membuka seri dengan kemenangan meyakinkan 70-50 atas Pelita Jaya di Taman Pradua. Berbeda dari edisi 2017, hasil kali ini berujung gelar juara Satria Muda menutupi seri final dengan kemenangan agregat 2-1 nih. Giliran Bogor Hornbills masuk dalam daftar sejarah dan mereka menang 8-3 atas Pelita Jaya pada game 2 final IBL 2026 di Taman Pradua. Dan kemenangan itu menjadi respon setelah Hornbills kalah pada pertandingan pembuka dan hasil tersebut juga menggagalkan ambisi Pelita Jaya menyapu bersih seri di Taman Pradua. Congratulations buat Hornbills Bogor ya teman Pradua ya. Dan ini it means that memang sekarang perbasketan di Indonesia juga udah mulai naik nih teman Pradua, gak didominasi oleh yang itu-itu aja ya. Oke deh teman Pradua, jangan kemana-mana karena Isan masih bakal balik lagi kasih kamu informasi dari dunia entertainment. So don't go anywhere and keep running on N6 Product FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, aku bakalan kasih kamu kabar dari dunia entertainment ya teman Pro 2 ya. Ini udah aku siapin buat kalian-kalian semua yang pengen tahu apa kabar-kabar dari dunia entertainment ya teman Pro 2 ya. Nah, aku akan ke mana dulu ya teman Pro 2 ya. Ini dulu deh kayaknya ya. Untuk hari ini aku, wah ini ini lagi nggak bisa dipakai nih guys ya. Oke, sabar ya. Ini dia, aku akan kasih kamu dulu deh teman Prado tentang informasi dari dunia entertainment. Ini aku mau kasih tahu kamu kalau misalnya memang musik Indonesia itu semakin mendunia nih teman Prado, dan udah menjangkau pasar global. Ini dikasih tahu sama Managing Director South Asia Gustav Beck as Managing Director South Asia dari Spotify, yang mengatakan kalau Indonesia menjadi pasar penting dengan ekosistem musik yang terus bertumbuh pesat. Dan menurutnya energi kreatif dan juga talenta Indonesia terus bertumbuh karena membentuk masa depan industri musik di teman Pro 2. Gustav juga menyebutkan Spotify untuk memastikan karya musik Indonesia dapat didengar seluruh dunia lebih luas juga. Dan ia mengatakan setiap saat selalu ada orang yang pertama kali menemukan musisi Indonesia dari berbagai negara. Menurut Gustav, musisi Indonesia ditemukan pendengar baru di Spotify lebih dari 6,3 miliar kali tahun lalu, dan ia menilai capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan ya, didorong dengan artis, penggemar, dan juga ekosistem kreatif berkembang. Gustav juga mengatakan kalau misalnya pendengar musisi Indonesia tidak hanya berasal dari negeri dalam negeri gitu teman Prado, tapi juga dari berbagai negara lain. Yang menyebutkan Amerika Serikat, US ya teman Prado, Jerman, Jepang, Malaysia, UK, Inggris, dan Prancis sebagai sumber pendengar musik Indonesia. Dan batas geografis kini bukan jadi hambatan ya teman Prado untuk berkembang di dunia musik, apalagi untuk anak-anak Indonesia. Dan ia menegaskan juga platformnya ini terus berinvestasi melalui tim, teknologi, dan juga pengalaman untuk membantu karir musisi berkembang nih. Jadi teruslah berkarya dan teman Pro 2 ya, siapa tahu memang waktunya Mika kalian gitu bisa betul-betul kelihatan oleh dunia bahwa you have your own creativity, asik ya. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana karena saya masih bakal balik lagi kasih kamu informasi dari dunia hiburan ya, atau dunia entertainment. So don't go anywhere, keep riding on 96.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi ya teman Pro 2 ya, kita akan kasih kamu kabar dari dunia entertainment. Aku akan kasih kabar dulu dari Arena Grande nih teman Pro 2, yang meluncurkan Brighter Day Ahead Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK, dan bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza yang terdampak konflik dan juga krisis kemanusiaan. Dan Arena juga ini mengkonfirmasi telah menerima dana, telah memberikan dana, dan ini langsung dihibahkan dari yayasan itu yang baru dibentuk oleh penyanyi asal Amerika tersebut. Meski nilai bantuan tersebut tidak diungkapkan, organisasi itu menyatakan seluruh dana akan disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan. Organisasi tersebut juga menegaskan dukungan para donatur termasuk Ariana dan memungkinkan mereka memperluas jangkauan bantuan. Menurut Save the Children, katanya berbagai program yang dijalankan sejauh ini menjangkau ratusan ribu anak di Teman Pro 2. Bantuan yang diberikan mencakup uang tunai bagi 183.459 anak dan layanan kesehatan nutrisi untuk 83.000 anak, dan selain itu program pendidikan yang telah menjangkau sampai dengan 11.357 anak di Teman Pro 2. Dan melalui yayasan barunya, Ariana berencana menyalurkan hibah kepada organisasi yang bekerja di sejumlah sektor, dan fokus utama yayasan itu adalah membangun komunitas yang terdampak krisis dan juga ketimpangan sosial, keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar. Wih, thanks a lot for Ariana Grande.

aku mau kasih tau kamu kalau misalnya nih teman Pro2 ya, aku mau kasih kabar dari dunia entertainment kembali teman Pro2, ada film Tanah Runtuh. Ini adalah film tentang kisah haru dua bersaudara di tengah konflik poso nih teman Pro2. Film drama keluarga yang akan tayang di bioskop saat lagi di 25 Juni 2026. Oh, udah tayang ya, udah teman Pro2. Oh ya, kemarin. Dan film ini diproduseri Denny Siregar melalui Denny Siregar Production. Sementara itu Rudy Sujarwo dipercaya sebagai sutradara film ini, dan naskah film ini ditulis oleh Aka Aurora. Ceritanya menghadirkan tentang perjalanan penuh harapan, kehilangan, dan juga kasih sayang keluarga. Kisah berpusat pada Ringo dan juga Kai, dua kakak beradik yang saling menjaga. Ringo merupakan anak penyandang Down Syndrome yang memiliki hati penuh ketulusan. Kehidupan mereka berubah ketika kerusuhan ya terjadi di poso. Dalam kekacauan itu keduanya terpisah dari sang ibu, yaitu Emmy nih teman Pro2. Emmy diperankan oleh Sigi Wimala yang menjadi sosok penting dalam cerita. Dan kehilangan membuat Ringo, Kai dan berjuang ya mencari keberadaannya. Meski masih kecil, Kai tidak menyerah menghadapi keadaan sulit, dan ia terus menemani Ringo menyusuri berbagai tempat yang belum aman. Dan di tengah perjalanan mereka bertemu Idham, anggota kepolisian yang diperankan oleh Vino G. Bastian, dan Idham memilih mengedepankan nilai kemanusiaan di tengah konflik berkepanjangan. Melihat kondisi tersebut, Idham memutuskan membantu pencarian sang ibu dari dua anak tersebut, dan mereka kemudian bersama-sama menghadapi berbagai rintangan dan juga ancaman. Film ini juga dibintangi oleh Rido Kalik, Yowan, dan juga Jenda Mute. Hadir pula Tubagus Ali, Agnes Naomi, Jerry Likumahua, serta Royhan Hidayat. Tika Priyadakusuma, Umar, dan Luna Allegra turut memperkuat jajaran pemain. Dan Tanah Runtuh ini menghadirkan kisah mengharukan tentang keluarga, harapan, dan juga kemanusiaan nih teman Pro2. Jadi kayak pengen banget tontonnya ya teman Pro2 ya. Nah, karena sekarang udah jam 3 nih teman Pro2, jangan kemana-mana karena Insan masih bakal balik lagi kasih kamu informasi dari dunia Makassar dan sekitarnya teman Pro2 ya. Itu akan ada informasi-informasi dari seputaran Makassar dan sekitarnya lokal ya teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro2 RR Makassar, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

Kota Makassar terus memperkuat pendidikan kebersihan di lingkungan sekolah dengan wajib peserta didik membiasakan memilah sampah sejak usia dini. Dan program tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan budaya peduli lingkungan yang dimulai sejak lingkungan pendidikan, ya teman perdua. Dan Wali Kota Makassar juga mengatakan setiap sekolah diminta menyiapkan tempat sampah yang terpisah untuk sampah organik dan juga non organik. Dan menurutnya pemilihan sampah tidak memerlukan fasilitas yang rumit, cukup untuk menggunakan dua wadah yang berbeda agar anak-anak terbiasa membuang sampah sesuai jenisnya, menurut Munafri Arifuddin, teman perdua. Dan dia juga menambahkan kebiasaan memilah sampah akan semakin efisien jika dilakukan atau dilatih setiap hari gitu ya. Karena sekolah didorong memberikan pembelajaran praktik agar peserta didik memahami pentingnya pengelolaan sampah sejak dini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan Pak Munafri Arifuddin juga menambahkan kalau misalnya mengusulkan agar siswa membawa sampah dari rumah untuk dipilah di sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dan menurutnya langkah tersebut akan membentuk kebiasaan yang dapat diterapkan tidak hanya di lingkungan sekolah tapi juga di rumah masing-masing. Keren kan teman perdua? Dan aku masih bakalan kasih kamu informasi selanjutnya dari seputaran Kota Makassar. Yang pengen tahu juga teman perdua kabar lebih lanjut mengenai Pemkot Makassar yang dorong budaya pilah sampah sejak dini, kamu bisa kunjungin rri.co.id di teman perdua. Keren kan ya? Dan kamu jangan kemana-mana teman perdua, karena saya masih bakal hadir lagi kasih kamu informasi dari seputaran Kota Makassar. So tetap stay tune on 96.6 FM Perdua dari Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saya masih bakalan kasih kamu kabar dari seputaran kota Makassar ya, teman Pro 2 ya. Aku bakalan kasih kamu kabar selanjutnya ini masih di Makassar ya, teman Pro 2 ya. Aku mau kasih tahu kamu ini tentang dosen UMI yang katanya udah teliti khasiat daun pala untuk atasi penyakit rematik. Wih, keren banget nih ya. Dan katanya dosen Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia, APT Muammar Fawaz S.Farm MSc PhD, berhasil mengungkapkan potensi daun pala sebagai bahan baku obat herbal untuk membantu mengatasi rematik, peradangan, dan juga nyeri. Hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam jurnal internasional reputasi dan disampaikan pada Jumat kemarin, hari ini dan penelitian tersebut berangkat dari masih tingginya kebutuhan pengobatan bagi para penderita rheumatoid arthritis atau rematik yang merupakan penyakit peradangan kronis dan umumnya memerlukan terapi jangka panjang. Kondisi tersebut mendorong para peneliti untuk mencari alternatif pengobatan berbasis bahan alami yang dinilai lebih aman dan lebih efektif dan efek sampingnya lebih rendah dibandingkan obat sintetis. Dan dalam risetnya nih, teman Pro 2, Dr. Muammar Fawaz mengekstrak daun pala atau dalam bahasa Latinnya Myristica fragrans haut katanya, dan bagian tanaman ini jarang dimanfaatkan oleh masyarakat, padahal berdasarkan hasil penelitian daun pala mengandung banyak banget senyawa aktif yang berpotensi dikembangkan menjadi kandidat obat herbal untuk membantu mengatasi berbagai penyakit ya yang berkaitan dengan peradangan. Ada kayak orang biasanya makan itu daun pala, teman Pro 2, jadi sayur. Kalau ada berarti memang beruntung nih orangnya ya, teman Pro 2 ya. Dan beberapa senyawa juga yang ada di situ, di 81 senyawa aktif loh, banyak banget nih teman Pro 2. Dan katanya keberhasilan publikasi internasional ini semakin mempertegas komitmen Universitas Muslim Indonesia dalam mengembangkan berbagai riset yang berbasis potensi hayati lokal yang berorientasi pada solusi bagi masyarakat yang nyata melalui inovasi. Dan juga UMI berharap dapat mendorong pengembangan industri farmasi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah kekayaan hayati Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.

Nah teman peradu, aku mau kasih kamu lanjutan dari informasi dari dunia, dari dunia lagi, dari dunia ini ya, benar ya, dari sekitaran kota Makassar ya, dan sekitarnya teman peradu. Tadi sudah dari Pemkot Makassar, kita sudah dari Umi juga. Sekarang aku mau kasih tahu kamu nih teman peradu, aku mau ke ini deh, ke mahasiswa UGM yang kembali perdalam ilmu di Bulukumba dalam program KKN PPM nih teman Pradua. Jadi mahasiswa-mahasiswa dari UGM nih teman Pradua Yogyakarta datang ke Bulukumba, dan juga Kabupaten Bulukumba patut berbangga pasalnya daerah berjuluk Bumi Panrita Lupi ini secara 2 tahun datang nih mahasiswa KKN PPM dari UGM nih teman Pradua ya. Dan terpilihnya kembali ke di Bulukumba sebagai lokasi KKN PPM UGM ini menjadi salah satu bukti komitmen Pemkab Bulukumba dalam mengakselerasi kemajuan sektor pendidikan. Dan puluhan mahasiswa KKN PPM UGM periode 2 ini diterima secara resmi oleh Wakil Bupati Bulukumba Edi Manaf di Aula Kahaya di lantai 4 Gedung Pinisi ini teman Pradua. Dalam seremonial penerimaan, Wabub Bulukumba Andi Edi Manaf didampingi asisten perekonomian dan juga pembangunan Daud Kahal, Kepala Baperinda Bulukumba, dan Andi Irma Darmayanti, Kepala Kesbangpol, Ahmad Arfan, dan sejumlah pejabat eselon 3 di lingkup Bulukumba hingga Camat Bonto Bahari, Kepala Desa Bira, dan juga Darubiah tampak hadir nih teman Pradua. Dan perwakilan alumni UGM Yogyakarta di Bulukumba juga ada Alimin hadir. Dan seremoni penerimaan mahasiswa KKN PPM UGM juga dihadiri oleh dosen pembimbing yaitu Dr. Gigi Wayu Winner Rahmawati secara virtual di teman Pradua. Dan Pak Wabub ini berharap adanya KKN ini dapat mengasah soft skill kemitraan kerjasama lintas disiplin keilmuan dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat. Dan hasil KKN PPM ini diharapkan dapat mendorong kontribusi konkret para mahasiswa sebagai agen perubahan untuk mewujudkan masyarakat yang produktif di teman Pradua. Luar biasa ya, dan mudah-mudahan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang ada di Bulukumba. Oke deh teman Pradua, thank you so much untuk kalian semua yang udah stay di 96,8 FM Pradua RRI Makassar. Abis ini bakal ada secara ceria akan menemani kalian semua di jam 4 sampai dengan jam 8 malam. And it's time to materially start from here. Thanks a lot buat kalian semua yang udah temenin Ihsan dari tadi pagi ya, dari tadi siang di jam 11 sampai dengan jam 4 sore ini. Kalau gitu aku pamit undur diri, sampai ketemu besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye.

0: 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria teman Pradua. Sore ceria.
0: Aduh salah mic kamu harusnya.
1: Sore ceria-ceria ini mic berapa ada Mi?
0: Mic 3.
1: Iya.
0: Mic 2. Ya, sorry.
1: Mic 3.
0: Mic 2.
1: Iya. Sore ceria hari ini ditemenin sama Rai
0: dan juga Naura.
1: Yes, pastinya bareng kita berdua untuk yang work from home WFH hari ini.
0: Oh iya ya.
1: Emang enak ya.
0: Pantesan malas ke kantor.
1: Jangan dong. Kita ini tetap harus masuk. Yeah. Apapun yang terjadi, mau hujan, mau panas, mau badai, sama Rai.
0: Mau sama Nindi.
1: Kamu, saya mau sama Rai.
0: Oh, mau sama Nindi. Mau sama Naura.
1: Oh, jadi ini ceritanya cinta segi 10 kali ya.
0: Mau sama Naura tentunya. Apapun yang terjadi harus datang ke kantor.
1: Yes, pastinya. Dan bersamamu kupastikan kujalani
0: dunia.
1: Dan nanti kita sampai jam 8 malam teman Pradua bakal nemenin kamu.
0: Betul,
1: kita bakal
0: banget
1: update informasi yang viral, terus juga info profil ya.
0: Betul, kita bakal bahas satu profil anak muda.
1: Yes,
0: yang berprestasi.
1: Benar sekali.
0: Yang terus menginspirasi.
1: Apalagi? Terus siapa? Fikar ya ternyata katanya yang mau dibahas.
0: Ternyata Fikar karena lagi ulang tahun.
1: Iya benar. Fikar happy birthday, Enggi juga happy birthday buat kalian berdua, sehat selalu.
0: Amin.
1: Anak-anak Pradua berprestasi.
0: Waduh, berprestasi banget ya.
1: Dalam bidang
0: bidang penyiaran.
1: Kita bidang perencanaan.
0: Oh, bidang perencanaan jangan.
1: Jangan dong. Dan pastinya playlist lagu Pradua Makassar juga bakal nemenin aktivitas kamu yang lagi kejebak macet di jalan. Kak Reni, hati-hati di jalan,
0: hati-hati
1: yang kejebak macet.
0: Jalan.
1: Semoga sampai di studio.
0: Amin.
1: Dengan
0: selamat,
1: ceria.
0: Dengan selamat dan ceria ya.
1: Seperti sore ini yang ceria-ceria.
0: Ah, betul. Oke deh, sampai nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu.
1: Yes. Kini

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel .
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain .
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cukur.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria masih bareng sama Naura sama Rai juga.
0: Betul banget orang berdua.
1: Kita mau ucapin selamat untuk adik-adik yang hari ini terima rapor.
0: Oh iya ya, udah pada terima ini ya.
1: Terima rapor, jadi udah masuk di libur semester.
0: Libur semester. Betul. Kayak emang udah masuk apa ya, kayak hari libur lagi. Mm-hmm. Pastinya orang-orang pada kayak nentuin lagi nih mau liburan kemana sama anak-anak dan juga keluarga.
1: Wes, kalau mereka udah tentu kan sama anak-anak dan keluarga. Kalau kita berdua kapan Ki bisa liburan bareng ini?
0: Kapan ya? Aduh, habisnya Kak Nora lagi sibuk banget, sibuk sama yang lain.
1: Tapi buat teman Produa yang udah punya planning mau liburan hari ini.
0: Betul.
1: Atau mungkin besok. Mm-mm. setelah terima raport anak-anak atau adik-adiknya liburan sama keluarga. Mm-mm. Tetap hati-hati di jalan.
0: Betul. Biasanya kalau udah semangat nih dapat raport terus pulangnya enggak kayak terlalu excited. Biasanya terlalu kayak nabalap-balap mik pulang.
1: Iya.
0: Tapi enggak apa-apa
1: kalau excited sama keluarga, tapi kalau excited sendirian.
0: Aduh, itu yang sakit banget. Sampai dia gak usah dijalanin kalau gitu sendirian ya.
1: Katanya Rai mau update info lalu lintas.
0: Aduh, sayang banget.
1: Oh tidak ya. Kalau begitu kita tunggu saja updatean info lalu lintas dari teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan.
0: Betul.
1: Nah, nanti kita kasih bonus, kamu bisa request lagu.
0: Oh, ini gitu. udah ada update-nya, udah ada.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Saya sudah dikabarin langsung sama ini CCTV. Sama CCTV-nya di Skabinfo Kota Makassar.
1: Oke.
0: Ini saya mau jalan-jalan dulu ke Jalan Veteran.
1: Cakep.
0: Ke Jalan Pak Bambaeng. Jalan Pak Bambaeng.
1: Pak Bambaeng.
0: Ini terpantau kalau dari pantauan CCTV di Kominfo Kota Makassar lumayan ramai, tapi tidak macet juga sih ya. Okay. Ramai tapi tidak macet orang berdua.
1: Alhamdulillah. Terus juga buat teman Pro 2 yang mau ke jalan
0: mana nih?
1: Mana ini mobil yang paling besar tulisannya. Hertasning di sini kelihatan masih aman.
0: Iya.
1: Tapi untuk yang karena ada perbaikan jalan itu.
0: Aduh,
1: yang di sebelah
0: di situ itu yang paling ini
1: iya,
0: paling.
1: Di sebelah kananku ini jadi agak macet.
0: Betul,
1: teman Pro 2.
0: Udah lama banget itu, udah hampir satu bulan lebih.
1: Sabar
0: itu.
1: Untuk warga Hertasning ya, jangan lupa pakai masker.
0: Jangan lupa pakai masker, karena kalau tanya kalau mau lihat kabut, tidak perlu lebih jauh-jauh ke Malino.
1: Betul, dan tidak harus naik gunung kayak
0: Fikar. Kayak Fikar ya.
1: Iya, cukup ke Hertasning saja sudah ada kabut di situ teman Pro 2.
0: Betul. Terus juga yang biasanya ini macet Kak di jembatan Barombong.
1: Wah, oh, betul.
0: Di pagi, di sore hari ini kelihatan juga agak lumayan ramai. Mm-hmm. Ini kendaraan juga lumayan padat di jembatan Barombong.
1: Terus di bawah flyover teman Pro 2 masih aman juga, ramai lancar ya. Mm-mm. Di bawah jembatan flyover. Terus di mana lagi?
0: Yang paling ramai nih kayaknya di Jalan Alauddin nih.
1: Yang ini depan mana ini ya? Alauddin kurang tahu juga ini.
0: Talas Salapang.
1: Talas Salapang.
0: Betul, itu agak padat juga karena
1: nggak
0: mungkin
1: kayak sudah hujan kah?
0: Tidak juga.
1: Kenapa
0: panasnya
1: kayak
0: itu baru bilang kayak sudah hujan.
1: Kayak basah gitu. Lihat gitu yang jalan di Alauddin ini kayak basah.
0: Agak basah. Tidak, mungkin karena CCTV-nya yang terlalu jernih.
1: Iya gitu. Kali ya. Bayangan pohon.
0: Betul.
1: Karena kan Kota Makassar.
0: Sore mi juga pohonnya. Ini Kak. Ya mungkin agak siluet mi dilihat gitu ya.
1: Siluet
0: senja.
1: Oke, itu dia teman Pro 2 info lalu lintas hari ini. Yang di jalan juga boleh kasih tahu ke kita.
0: Iya.
1: Info lalu lintas di sekitaran kamu lagi lewat mana, kasih tahu ke kita, boleh request lagu juga dan kirim-kirim salam.

0: you.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: 96,8 FM Radio Way dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria bareng Rai sama Naura.
0: Betul banget, teman Radio Way. Dan kali ini kalau udah mau maghrib.
1: Mau apa?
0: Mau maghrib?
1: Biasanya putar Spotify.
0: Oh, biasanya putar lagu.
1: Putar
0: azan dong ya.
1: Lagu Niji dulu. Habis itu nanti kita bakal dengerin azan maghrib sama-sama.
0: Betul. Tapi sebelum kita puterin musik religi dan juga azan buat orang berdua, aku mau ngasih informasi dulu nih.
1: Apa nih?
0: Ini katanya dari Spotify.
1: Ada
0: katanya
1: apa?
0: Sebut nih, musik Indonesia makin mendunia dan menjangkau pendengar global.
1: Wow, keren. Tapi memang banyak nih sekarang penyanyi nasional yang lagu-lagunya itu sampai di global.
0: Mendunia global ya. Contohnya.
1: Gitu. Contohnya. Ay, ku sebut kira yang lagi tren sekarang lagi.
0: Apa tuh kak?
1: Itu masuk ya jadi tren sound global.
0: Siapa?
1: Di aplikasi.
0: Siapa ya? Siapa?
1: Yang
0: Oh, yang
1: itu termasuk
0: yang
1: sebenarnya.
0: OBH itu.
1: Iya. Yes,
0: okay.
1: Itu.
0: Tapi
1: iya, tapi disebut Ki.
0: Tapi emang bagus sih
1: tapi
0: lagunya.
1: Tapi selain itu ada juga Nadine Amiza,
0: juga kemarin juga Hindia meraih penghargaan tuh di Jepang kalau enggak salah ya. Wah, keren banget itu.
1: Jadi memang banyak lagu-lagu Indonesia yang terkenal di internasional karena lewat aplikasi Spotify ini juga.
0: Betul. Ini dari Spotify, Managing Director Southeast Asia. Ada Gustav Beck mengatakan Indonesia menjadi pasar penting dengan ekosistem musik yang terus bertumbuh dengan pesat. Luar biasa menurut saya kayak talenta-talenta Indonesia tuh terus bertambah dan membentuk masa depan industri musik juga buat Indonesia.
1: Yes, betul, karena memang bisa dibilang industri musik sekarang lagi naik-naiknya. Banyak penyanyi yang muncul, lagu-lagunya juga
0: enak.
1: Banyak genrenya. Jadi bukan hanya di satu genre doang, tapi sekarang udah di gabung sekreatif mungkin, akhirnya bisa jadi satu dan enak buat didengar.
0: Betul. Dan katanya ini ya, ditemukan kalau pendengar di Indonesia tuh lebih dari 6,3 miliar kali dalam satu tahun.
1: Wow.
0: Itu tahun lalu loh.
1: Jadi itu memang kita tidak bisa hidup tanpa music.
0: Betul. Mungkin cara untuk menghilangkan rasa depresi atau rasa kayak apa ya,
1: pusing.
0: Lagi pusing,
1: sakit kepala. Tapi apapun sebenarnya dirasakan pasti ujung-ujungnya carinya musik, misalnya lagi jatuh cinta,
0: musik,
1: lagu apa
0: lagi
1: ini
0: galau.
1: Lagi galau, lagi butuh duit, cari yang memang relate sama tentang kehidupan.
0: Kayaknya kalau butuh duit bukan dengerin musik deh. Cari pekerjaan.
1: iya sih bukan cari musik ya, cari pekerjaan. Tapi kalau udah capek cari pekerjaan gak dapat-dapat, ya cari playlist lagu aja.
0: Iya
1: yang
0: sih.
1: Bisa bikin kuat mental tak begitu. Gitu, gitu. Jadi memang sekarang itu hidup anak muda ada di musik.
0: Musik, Trump, dia.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalike, menceritakan keindahan Pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia.
0: This is your station, Pro 2 FM Makassar.
2: Makassar.

0: Allahumma rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kenapa lo pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.
3: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

0: Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yeay, masih bareng Rai sama Naura juga, teman Pro 2 hari ini.
0: Betul banget.
1: By the way, ini tanggal cantik, Pale.
0: Tanggal 26
1: bulan 6, 2026.
0: Oh, hey, jadian yuk, siapa yang mau jadian?
1: Halo, pacarnya Rai.
0: Kira-kira deh orang-orang yang ketemani dekat, jadian yuk satu hari.
1: Mumpung lagi tanggal cantik.
0: Betul.
1: Jadi saatnya bikin momen-momen yang spesial.
0: Aduh.
1: Gitu. Nah biasanya juga kita kalau bikin momen-momen yang spesial, pasti outfit yang harus dipakai itu juga harus spesial.
0: Wow, kayak gimana tuh? Apa kak? Kayak kutanya Mem ini orang yang kutemani dekat biar ketemu kita sebentar nih pas pulang nggak? Pakai kok outfit yang bagus nih,
1: iya.
0: Karena ada sesuatu nih mau kubicarakan.
1: Betul, karena kadang memang orang dari mata kan turun ke hati. Harus mandang outfit dulu, mandang fashion dulu.
0: Oh, mandang fisik ini orangnya.
1: Bukan fisik dong, fashionnya dulu gitu. Kadang ada memang mau cowok atau cewek, ada yang memang di dalam kategori atau tipe-tipenya itu big no untuk cowok yang misalnya pakai skinny jeans, atau big no buat cewek yang mungkin enggak pakai hijab kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi punya selera fashion masing-masing.
0: Kalau saya selera aku sih Kak Naura sih.
1: Ih, satu selera Ki, tanggal cantik
0: ada,
1: ini.
0: Ada tanggal cantik ini Kak Naura.
1: Enggi tolong. Gitu. Tapi memang sama kalau hari Jumat itu pasti kita bahas tentang
0: soal fashion.
1: Fashion. Nah, kali ini kita ngebahas mungkin fashion anak muda zaman sekarang yang bisa dibilang menurutku makin kesini makin
0: keren.
1: Yes, makin lebih ke bebas.
0: Bebas ya. Orang tuh berhak memilih fashionnya kayak gimana.
1: Benar, jadi mix and matchnya itu kan dulu kayak ada pakemnya begitu ya. Kayak kalau mix and match sesuatu warnanya harus senada.
0: Betul.
1: Satu ton.
0: Yep.
1: Terus juga dari segi model, kalau misalnya kayak dosenku dulu toh, Dana suka sekali kalau pakai ki rok bermotif. Terus sudah itu pakai ki baju yang bermotif juga.
0: Kenapa benda suka?
1: Karena terlalu rame.
0: Okay.
1: Gitu. Nah, dulu ada yang kayak begitu, sekarang itu semuanya tabrak-tabrak mau warna,
0: tabrak,
1: mau motif juga semuanya bebas.
0: Betul. Kayaknya gara-gara mungkin Kak Naura ya sekarang, karena gara-gara dosennya itu yang suka ngelarang-larang.
1: Yes.
0: Makanya sekarang warnanya ditabrak-tabrakin gitu. Biar
1: tabrak-tabrak masuk gitu. Gitu. Jadi memang apalagi tren fashion juga ada tren skena, fashion skena, terus fashion apa lagi ya?
0: Fashion banyak.
1: Nanti kita cari tahu.
0: Saya mau kak, fashionku sekarang mau kak yang ke Arab-Arab gitu kak.
1: Masya Allah.
0: Pakai surban.
1: Iya iya iya. Terus pakai
0: gamis ke bawah.
1: Masya Allah. Rencana umroh kapan?
0: Amin umroh. Nanti.
1: Kan amin.
0: Tahun ini amin.
1: Amin.
0: Kalau ada travel yang mau kasih kak, kayak tiba-tiba kayak mau kok umroh.
1: Ya nanti. Siapa tahu ada nanti masuk di Pro 2 di.
0: Iya. Terus semua dikasih umroh.
1: Iya.
0: Amin.
1: Kita bahas fashion, kan tiba-tiba bahas teman Pro 2. Tapi mungkin kalau teman Pro 2 sendiri punya fashion style sendiri kayak gimana? Atau mungkin kadang ada orang yang suka ke fashion ini tapi tidak berani kepake di
0: dunia ini. Yang serba.
1: Karena saya punya tetangga yang begini, saya punya teman yang begini,
0: betul,
1: jadi kayak di like-like saja. Kita pakai baju normal padahal kita punya fashion sendiri. Cuma agak takut Ki sama omongan tetangga dan keluarga.
0: Di kampung-kampung gitu. Itu begitu sekali.
1: Tapi memang.
0: Iya.
1: Jadi kalau kamu punya fashion style sendiri, kira-kira kamu suka fashion style apa? Mungkin ada yang suka Harajuku.
0: Harajuku.
1: Terus ada yang apa lagi ya? Pokoknya banyak. Kamu boleh ikutan kasih tahu ke kita, siapa tahu jadi referensinya Rai untuk jalan sama pasangannya untuk di tanggal cantik ini. Kasih tahu kita di WhatsApp 0811 410 968.
0: Bisa lewat Instagram kita di @rari_prodamakassar,
1: atau boleh juga lewat aplikasi RRI Digital. Wake up with a problem, feeling watered down.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah.

lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi bareng Naura sama Rai. Hari ini teman Prodway masih ngebahas tentang tren fashion yang teman Prodway suka.
0: Betul. Ada enggak dari teman Kak Naura tuh?
1: Ada. Ada Ayu yang udah ikutan, katanya dia lebih suka yang clean outfit.
0: Gimana tuh clean outfit?
1: Jadi outfitnya harus bersih. Nah, clean outfit itu dia tadi kayak satu ndak tabrak-tabrak warna, terus ndak banyak motif. Itu okay. Itu yang namanya clean outfit.
0: Wow, berarti bagus ya. Itu kayak clean outfit dari teman Kak Naura.
1: Iya.
0: Ini juga ada Kak Naura dari
1: siapa tuh?
0: Dari Laura.
1: Hai Laura, cintanya
0: katanya
1: mana?
0: Katanya dia itu suka sama K-fashion.
1: K-fashion?
0: Iya. Korea. Tahu enggak? K-nya apa?
1: KK. Fashionnya KK.
0: Bukan. K-fashion apa?
1: Apa itu?
0: Tadi udah dijawab.
1: Korea ya?
0: Wah, wow, pintar.
1: Oh, Korea fashion. Oh, oni-oni opa-opa.
0: Betul. Jadi katanya dipengaruhi sama caranya artis-artis Korea dan juga di drama Korea, makanya ikut-ikutan kayak wah kayaknya keren nih untuk aku ikutin cara berpakaian mereka.
1: Benar, karena memang sih salah satu kiblat anak muda di Indonesia itu fashionnya yaitu artis-artis Korea.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi memang gua aku juga fashionnya Korea itu best.
0: Diakui apanya diakui? Orangnya kah karena kegantengannya?
1: Semuanya.
0: Oh, semuanya.
1: Semuanya karena saudara saya banyak di sana.
0: Siapa saudara salah satunya?
1: Ada Ahyon, ada Rora, ada pokoknya banyak, Kim Jenny.
0: Kita nih kayaknya
1: Lisa. Terus banyak juga. Apakah masih ada lagi, Rai?
0: Ini ada lagi, Kak. Siapa sukanya lagi? Katanya streetwear.
1: Streetwear yang bagaimana itu?
0: Itu katanya cara berpakaiannya itu berasal dari budaya jalanan.
1: Oh, siapa lagi itu yang viral kemarin? Yang viral kan Jakarta Fashion Week. Bukan Jakarta Fashion Week.
0: Jakarta Fashion Week.
1: Ada loh, Bonge.
0: Oh, Bonge.
1: Fashion. Gue ingat di tren Bonge.
0: Tahu, ingat.
1: Anak-anak gaul Jakarta.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Katanya dia tuh suka sama gaya berpakaian anak-anak yang kayak suka skateboard, terus hip hop dan juga seni urban gitu, Kak. Jadi kayak cara berpakaiannya tuh suka sama yang oversize.
1: Ya, ada di pikiranku kayak celananya juga yang gombrang-gombrang, terus bajunya oversize, terus pakai topi juga, terus pakai apa lagi?
0: Pakai
1: ya?
0: Apa? Pakai anting, pakai kalung.
1: Nah, benar. Jadi ada di bayanganku bagaimana street outfit itu.
0: Betul.
1: Terus kira-kira apalagi outfit yang jadi trennya anak muda sekarang?
0: Outfit apalagi ya? Muslimah mungkin bisa juga.
1: Benar, iya. Jadi mix and match kayak itu tadi. Mungkin Laura suka yang fashion Korea toh. Nah, tidak menutup kemungkinan juga teman Pro 2 yang pakai hijab tapi juga suka kiblatnya itu
0: Korea.
1: Korea. Jadi kayak misalnya dia di Korea itu dia suka pakai dress, pakai rok mini. Nah, kalau versi hijabnya itu kadang ditambahkan jeans. Jadi skena Korea.
0: Oh, okay.
1: Gitu. Jadi pakai jeans tapi dia tetap dress atau rok mini.
0: Oke, okay. Bagus gitu. Sih bagus sih.
1: Jadi pasti ada di bayanganmu.
0: Ada di bayanganku. Ada di bayanganku,
1: gitu.
0: Kak. Bagus juga.
1: Jadi memang
0: sih.
1: Keren sih untuk selera outfit anak muda zaman sekarang.
0: Mungkin ya cara kita ini ya Kak, ya cara kita berpenampilan itu tergantung dengan selera kita masing-masing.
1: Yes,
0: gitu.
1: Betul, mengkreasikan. Tapi ini juga sih sebenarnya makin kesini juga kadang ada juga yang bikin Ki bingung dalam berfashion karena ada lagi yang harus sesuai dengan ton kulit, warna kulit. Kamu sudah cek ini enggak sih? Ada itu loh yang warna-warna. Harus kok dulu cek itu supaya warna jilbab, warna baju yang kau pakai cocok sama ton kulitmu. Kayak aduh, ribetnya.
0: Masalahnya saya tuh kayak enggak tahu Kak, ini Kak, warna-warna jenis-jenis warna gitu. Saya cuma tahu kayak merah, biru, hijau gitu. Yang lain I don't know.
1: Astaga, biru terbagi lagi, biru navy.
0: Iya, biru apa lagi?
1: Biru laut.
0: Biru langit.
1: biru pokoknya banyak. Tapi memang kalau sejauh ini kulihat Rai kayaknya kau menghindari warna terang.
0: Iya, kecuali putih.
1: Iya, iya, itu kan warna netral. Jadi iya, kebanyakan kayaknya bajumu hitam putih.
0: Betul.
1: Hitam putih. Seperti laki-laki pada umumnya.
0: Betul.
1: Tapi misalnya Sandy kan dikasih kok kesempatan untuk
0: memilih
1: pakai, bebas warna baju selain hitam dan putih, kira-kira warna apa yang akan kau pakai?
0: Warna ungu. Supaya tuh enggak marah ke Enggi.
1: Oh, kenapa? Warna ungu beda sama oh begitu, Dik. Supaya Enggi selalu
0: selalu di hati ya.
1: Iya. Yes, warna ungu. Ungu Pro 2 sebenarnya kemarin di ada ungu Pro 2.
0: Oh iya, iya. Sebelum toh berganti warnanya warna.
1: Oh, sempat cukup pakai yang warna hijau. Baju ulang tahun RRI.
0: Iya, iya. Iya.
1: Warna hijau.
0: Iya.
1: Cocok-cocok kok juga pakai baju terang, bayangkan itu hijau stabil dipakai. Jadi memang semua sekarang sudah bebas mau pakai
0: bebas
1: warna apa.
0: Yang sekarang tuh yang kayak Nike lah, tau gak? Nike lah.
1: Aku suka itu, sekali itu meskipun
0: itu
1: mungkin
0: fashionnya tuh agak lumayan ini juga ekstrim ya.
1: Nyentrik-nyentrik.
0: Nyentrik banget sih.
1: Nyentrik
0: iya
1: sekali. Tapi ku suka lihat Ki. Meskipun banyak yang ada beberapa yang kurang serak, tapi ku rasa kayak keren Ki. Karena
0: keren memilih ini Kak Dik.
1: Shentil-shentilnya.
0: Pintar Ki memilih ini gayanya sendiri
1: ya. Karena memang pekerjaannya ya. Karena kalau kita di kehidupan normal terus mau pakai outfit seperti itu kayaknya
0: pergi siaran pakai itu.
1: Bayangkan nih itu pergi nge-mall pakai itu. Tapi memang tetap secita-cintanya kita sama yang namanya fashion style tetap harus di menurutku, tetap harus disesuaikan
0: keadaan
1: dengan tempatnya.
0: Betul,
1: begitu we.
0: Betul,
1: karena
0: enggak
1: mungkin pakai stylenya Nike lah pergi ke TSM.
0: Kayaknya jadi pusat perhatian.
1: Betul,
0: mungkin.
1: Kecuali kalau memang kau di situ diundang untuk dance.
0: Ah iya, ya bisa,
1: gitu,
0: bisa.
1: Gitu atau pergi siaran pakai kostumnya Nike lah juga.
0: Jangan.
1: Jangan bilang bisa ya. Jangan bilang bisa. Besok itu kalau bilang kok bisa, besok Fikar langsung.
0: Oh, jangan-jangan Kak Fikar ya.
1: Gitu, jangan.
0: Cukup rambutnya aja yang kadang ini.
1: Oke, itu dia teman Pro 2 untuk fashion style. Mungkin apakah kita akan menunggu lagi?
0: Nanti kita coba ya, kalau kita masih ada waktu buat teman Pro 2, nanti kita bakal
1: ada
0: ngomongin lagi soal fashion kalian. Jadi jangan kemana-mana.
1: Iya.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodo dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Waduh, kita mau pamit dulu teman Prodo karena udah mau jam 8, artinya sore ceria ini harus
0: berakhir.
1: Yes, besok masih ada sore ceria setiap hari, jamnya juga masih sama. Jadi kamu jangan sampai ketinggalan.
0: Betul banget. So, thank you banget teman Prodo ini. Kita pengen kita tutup hari ini lagunya Ran Dekat di Hati.
1: Oke, Naura pamit.
0: Rai juga pamit.
1: Kita berdua

Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Kembali bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi baru siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal nemenin lo sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer-nya kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lunch bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lunch nggak sendirian dong, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: I'm ready.
0: Hello Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good. I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih, Iron Veins? How old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yeah,
0: 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right? Yeah, of course I'm in school. So it's school holiday right now.
0: Holiday, lagi liburan. Okay.
1: Yeah. Dua minggu
0: gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini selama masuk debut atau sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
1: Is it Iron Fist your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Fan ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya what?
1: What kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock, pop, and pop rock.
0: Pop rock ya.

0: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
1: Okay, your dad. So you
0: my dad don't play guitar, only I in the family.
1: Learning from your dad or from YouTube?
0: My dad don't play guitar.
1: Oh, don't play guitar?
0: Yeah.
1: Bapaknya enggak?
2: Cuma menginspirasi
1: doang. Inspirasi doang gitu.
2: Yeah.
1: Tapi enggak ngajarin kayak
2: enggak,
1: gitu ya.
2: Enggak main gitar bapaknya.
1: Malah enggak main gitar enggak, juga
2: cuma
1: gitu.
2: Cuma dia
1: ya.
2: Doang di keluarganya di rumah. Yang bisa main
1: okay.
2: Gitar.
1: Oke, gila sih itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
3: When you start to writing a song? 8 years old.
1: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai betul. Bikin lagu gitu ya.
3: Udah mulai bikin lagu.
1: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
3: Why do you want to be a musician?
0: I really like music.
1: Karena itu ya, sesimpel yeah. itu. Jadi Shimo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
3: ya, mau nyanyi
1: lagunya
3: satu,
1: Batas Senja.
3: Betul.
1: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
3: Nanti kita seperti ini.
1: Pick your guitar.
3: You can play.
1: You can play. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu.

from God ya, yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Shumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Shumo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap sama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo AG. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mom memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke, memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja okay, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that he make his vocals, and he sent me his lyrics. And then after that I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya Batasannya dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right?
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing sessions. So. 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months, oh lumayan, 3 bulan nih bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Apa impressionnya dari Shumo gitu, dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become, I mean the song become you and Batas Senja?
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. He changed the melody a bit. I really like it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo AG.

0: itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Fan is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental?
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yeah.
1: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya.
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah. A cage and a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia,
0: ya, shield ya, like a shield.
2: It's a shield and then you use someone else when you have the shield.
1: Okay. Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one
0: Batas
2: Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not
0: released. Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Fan?
2: Yes, Iron Fan.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Produ FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia gak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane deh, Mas, tapi lebih ke Melbourne
0: gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak banget. Mas,
0: banyak banget dari Indonesia. Dari TikTok. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday, but not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan itu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya semua apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo Eji.
0: Shumo Eji.
1: SHUMOAG.
0: Okay.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Not yet ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it was very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they can listen more. They'll definitely like this song.
2: Jadi please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Okay, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh social media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Okay. Okay, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo Eji dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu tentunya gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Radio Jakarta, masih bersama Angga yang bakal nemenin sampai jam 12 nanti teman berdua ya. Di hari Jumat ini tanggal 26 Juni. Gak berasa ya, bentar lagi

cepat gitu. Tentu udah malam gitu, besok udah Sabtu lagi, di weekend lagi. Karena berhubung sekarang juga lagi banyak WFH gitu ya, banyak yang WFH. Jalanan juga tidak terlalu ramai, jadi buat lu yang hari ini gak kemana-mana juga teman berdua, semoga sudah memikirkan bagaimana cara killing time di beberapa hari ini di menjelang weekend. Dan kalau tadi ada music live chat sampai jam 10 nanti, kita bakalan seru-seruan dengan lagu-lagu yang udah gue siapin dan juga info-info menarik. Dan di jam 10 bisa request di 0811-800-105. Tapi nanti ya, sekarang pasrah dulu aja dengan lagu-lagu seru kayak yang satu ini.

0: Temen Pro 2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Iya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nunggu mantan kapan dari Radio Prado FM, teman terbaik kamu. Ada beberapa kegiatan komunitas yang menarik untuk dibahas, dan kali ini komunitasnya lagi, kegiatannya hanya bisa dilakukan jika kamu berkomunitas, yaitu social campaign. Jadi buat kamu yang belum tahu, jadi social campaign ini sebenarnya aktivitas komunitas yang dirancang untuk mempengaruhi cara berpikir, sikap atau tindakan masyarakat terhadap suatu isu. Ini berbeda dengan kampanye pemasaran yang memang berorientasi di penjualan produk atau jasa, tapi social campaign ini fokusnya menciptakan dampak sosial. Contohnya social campaign tentang peduli lingkungan, gerakan literasi, edukasi kesehatan mental, donor darah, anti bully, pengurangan sampah plastik, dan lain-lain lah ya teman Pradua. Yang dimana tujuannya adalah bukan sekedar membuat orang mengetahui isu tersebut, tapi juga mendorong mereka untuk ikut terlibat di dalam perubahan. Nah, komunitas kan ini kumpulan individu yang punya minat, nilai, dan tujuan yang sama kan dalam social campaign. Apalagi kalau di dalam di social campaign itu kan berarti komunitasnya harus punya peran yang jauh lebih besar daripada

perannya untuk sosial campaign. Yang pertama adalah adanya perubahan perilaku lebih mudah terjadi ketika seseorang melihat orang-orang di sekitarnya melakukan hal yang sama. Jadi anggota komunitas bisa jadi contoh yang nyata nih untuk lingkungan masyarakat. Jadi pesan campaign kamu terasa lebih dekat dan relevan ya. Dan memang biasanya masuk komunitas itu tujuannya adalah menjadi agen perubahan. Terus setiap anggota komunitas itu punya jaringan pertemanan, keluarga maupun sosial media kan. Jadi kamu bisa bagikan nih

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

kamu menjadi agen perubahan, kamu bisa memperluas jangkauan campaign, membangun kepercayaan karena masyarakat cenderung lebih percaya untuk rekomendasi dari orang yang mereka kenal dibandingkan pesan dari sebuah organisasi yang rasanya jauh dari mereka. Dan komunitas itu mampu menjadi jembatan antara si penyelenggara campaign dan masyarakatnya. Banyak campaign juga berhenti setelah acara selesai, tapi sebaliknya komunitas kamu bisa memastikan bahwa semangat perubahan ini tetap hidup melalui diskusi rutin, kegiatan berkelanjutan, dan aksi-aksi nyata untuk berkelanjutan. Nah, kira-kira teman Padua gimana sih membangun sosial campaign yang basisnya komunitas? Yang pertama, pilih isu yang dekat dengan kehidupan anggota komunitas kamu. Jadi isu ini dirasakan langsung manfaatnya dan anggotanya akan lebih terdorong untuk terlibat. Seperti misalnya ada di antara anggota kamu yang tinggal mungkin di lingkungan yang kurang terjaga. Kamu bisa panggil dia, ajak dia sebagai narasumber, tapi bukan untuk narasumber yang

harus isu-isu yang besar, yang lagi hits gitu. Kalau misalnya emang tidak ada, ya coba tentukan isu-isu melalui hal-hal yang relevan di antara anggota-anggota kamu ya. Dan libatkan anggota kamu sejak awal yang aku bilang tadi gitu. Ajak si anggota kamu ini berdiskusi mengenai tujuan sosial campaign-nya, bentuk kegiatannya, strategi komunikasinya, dan keterlibatan secara bertahap tentang perencanaan akan meningkatkan rasa memiliki terhadap campaign kamu, teman kedua gitu. Terus apalagi, ini sebenarnya banyak kayak caranya ya yang bisa kamu lakukan, yaitu buat aktivitas yang partisipatif. Jadi sosial campaign tuh nggak harus seminar, tapi bentuk kegiatan bisa berupa challenge di media sosial, terus workshop, terus juga aksi bersih lingkungan, donasi bersama, diskusi publik, program mentoring, kompetisi aktif gitu. Pokoknya banyak lah ya. Dan gunakan cerita nyata. Jadi dari data memang penting, tapi cerita nyata kamu

keberhasilan campaign kamu ini sebenarnya nggak bisa diukur dari jumlah peserta atau unggahan di media sosial kamu. Tapi indikatornya adalah kalau sosial campaign sosial kamu ini terlaksana adalah

media sosial ya, tapi esensinya adalah bagaimana komunitas kamu membangun gerakan yang mampu mengubah cara berpikir dan perilaku masyarakat menuju kondisi yang lebih baik ya. Semoga termotivasi. Kalau ada pengen didiskusiin sama aku boleh. Sebenarnya aku bukan anak komunitas ya, tapi aku boleh bantu beberapa kegiatan-kegiatan lah untuk menginspirasi kamu ya. Soalnya banyak banget yang bisa kamu lakukan sebagai komunitas, sebagai orang-orang yang ingin berdampak di masyarakat. Habis ini aku balik untuk kamu di notifikasi malam, buru-buru nah. Di jam 10 sampai jam 11 kita curhat-curhat di sana ya.

0: 7. Ah, tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Teman terbaik kamu.

Mita Sasmita. Jadi dia tuh merasa bahwa in relationship-nya, karena dia alhamdulillah udah menikah selama 6 bulan. Tapi enggak boleh diketawain dong. Kenapa ketawa sih? Itu kan pencapaian ya, enggak semua orang bisa menyesuaikan diri dengan pasangan di umur pernikahan 6 bulan. Dan kata Mita, banyak banget hal-hal yang tidak pernah dibahas sebelumnya gitu, apalagi di dalam sebuah hubungan. Dan aku juga mikir kayak bener ya, hubungan yang sehat itu biasanya kita taunya setia, jujur, tidak saling menyakiti. Tapi katanya banyak hal-hal yang jarang dibahas di dalam healthy relationship atau di dalam hubungan yang sehat. Kalau kamu pengen ngasih tahu aku, mungkin kamu saat ini lagi ada di hubungan yang sehat.

Jadi mungkin apa nih yang menurut kamu jarang banget orang bahas di dalam healthy relationship? Biar aku belajar juga gitu kan, meskipun aku belum menikah ya. Di 0811410968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di RRI_2 Makassar. Aku tunggu di RRI Digital, maksudnya kamu download di Play Store, App Store kamu.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi, kamu sih. Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

bayi kamu, hal-hal yang jarang banget orang bahas di Healthy Relationship. Aku coba bacain komentar-komentar yang udah masuk, kita ke WhatsApp dulu. Ada Yusrianti. Halo kan ini aku izin cerita, jadi aku dengan pasangan aku hampir 2 tahun. Banyak temen yang bilang hubungan kami aneh karena kami gak chat setiap menit. Kadang seharian cuma saling ngabarin pagi, siang, dan malam. Awalnya juga aku takut kalau misalnya dia bosan atau memang udah gak peduli. Tapi suatu hari dia bilang, katanya, aku tuh percaya sama kamu. Aku gak harus selalu tahu kamu lagi ngapain supaya aku yakin hubungan ini baik-baik aja. Di situ baru ternyata aku sadar, ternyata rasa aman itu gak datang karena sering chat, tapi karena saling percaya. Yang jarang dibahas dari orang-orang adalah healthy relationship itu memberi ruang supaya kita tetap punya kehidupan masing-masing, tetap punya teman, keluarga, dan mimpi yang harus dikejar. Oke, ini sih aku juga rasain ya, ada space memang yang dimana. Tapi kalau aku tuh yang bukan tipe orang yang

selalu juga diselingkuhin kan. Jadi itu yang bikin aku trauma, tapi alhamdulillah dapat pasangan yang masih bisa diajak mengikuti apa yang aku butuhkan di relationship. Jadi mungkin ini juga yang jarang dibahas orang di healthy relationship ya, di hubungan yang sehat adalah sesama pasangan tuh harus saling

pembicaraan kan. Misalnya tuh cewek yang ngamuk kayak, ada dia enggak bicara-bicara aja kayak gitu-gitu tuh, ya minta enggak usah kayak gitu karena emang gamenya dunia dia katanya gitu. Jadi ya, ya kita sama-sama tahu apa yang kita butuhin di satu sama lain gitu. That's why mungkin ini yang menurut aku juga setuju sama Yusrianti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

kamu notifikasi malam lagi bahas hal yang jarang dibahas di dalam sebuah relationship ya. Ini dari Asmira katanya. Aku tuh pernah mikir kalau pasangan yang baik tuh harus selalu bikin kita bahagia. Tapi waktu aku ngalamin burnout, aku jadi sering melampiaskan semuanya ke pasanganku. Lama-lama dia bilang, aku akan tetap nemenin kamu, tapi aku juga manusia, aku juga bisa capek. Awalnya aku sakit hati dengerin itu, tapi justru aku terima kasih. Karena akhirnya aku belajar ke psikolog, kalau mulai memperbaiki diri dan sadar kalau pasangan bukan penyelamat, tapi dia adalah partner yang menemani perjalanan kita. Menurut aku ini jarang banget dibahas. Psikolog, kamu sampai ke psikolog. Asmira katanya, sadar pasangan bukan penyelamat, bener sih kayaknya ya. Jadi

mungkin gini deh, di dalam relationship kan kita membutuhkan seseorang yang bisa kita ajak bicara, yang bisa, yang harapannya bisa mendengarkan cerita kita gitu. Tapi untuk melampiaskan emosi

pasangan yang bisa mengafirmasi perasaan kita. Karena di saat emosi, di saat mungkin sedih gitu kan, kita tuh perlu cerita ke orang. Ya sometimes hanya untuk diafirmasi, tapi sometimes juga ya memang minta solusi gitu. Dan banyak orang yang tadinya mau

afirmasi gitu. Tapi kelemahannya laki-laki tuh selalu merasa bahwa kita tuh asking for help. Kita tuh minta pertolongan, kita minta solusi ke dia gitu. Padahal sebenarnya perempuan atau cewek-cewek yang cerita itu tidak selamanya butuh solusi gitu. Kadang kalau kita butuh solusi nanya gitu. Jadi begini.

meskipun salah, tapi ya sometimes dengan menjadi pendengar yang baik, dengan menjadi orang yang bisa menjadi sesuatu yang nyaman untuk orang lain, ya

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat cegah pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Cuman waduh udah mau jam 11. Ya nanti kalau ke siaran malam sama aku, kita ketemu lagi deh. Kita bahas lagi, soalnya cukup menarik, hal-hal yang jarang dibahas di kondisi tertentu misalnya. Ya kayak apalagi di healthcare.

Dan ya, terima kasih sudah nemenin aku di malam hari ini. Sampai ketemu di siaran-siaran berikutnya sama aku. Sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Nikmat satu jam lagu-lagu yang udah dipilihin sama musik director kita. Dan aku pamit. Assalamualaikum.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan. Kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Kemudian ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor agar mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Bertanya-tanya apa yang telah ayahnya lakukan. Setelah 20 menit, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di dalam mangkuk tersebut. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawabnya. "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya, sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. "Ayah, apa artinya semua ini?" tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras. Namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya, bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi tanah yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Ayahnya lalu bertanya kepada putrinya, "Kamu termasuk yang mana, nak? Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana cara kamu menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, ataukah kamu adalah biji kopi?" Sahabat, dalam hidup ini banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi manakah diri kamu? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeh, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai moto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai, mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat, sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat, bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026. Dan esok siaran kami kembali hadir mulai frekuensi 96,8 MHz RRU2 Makassar pada jam 5 waktu Indonesia bagian tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Zaman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96.8 RRI Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Triburana nomor 3 Makassar, kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara-acaraan kami untuk edisi hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Dan yang bertugas pagi ini, Sandra tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Asyr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawashaw bilhaqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bis-sabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba. Sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: 174 PLB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: pengumuman. Kami infokan teman Pro 2, kamu telah memasuki zona santai siang. Selama 5 jam ke depan, kami akan menjamu kamu dengan Pro 2 Hitlist. LPK, lagu pilihan kamu. Info kuliner dan UMKM, info olahraga dan hiburan, dan info menarik lainnya di sekitar kita. Tetap dengarkan Pro 2 FM. Selamat menikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Produa RRI.

Sudah hadir lagi menemani kalian semua, dan pastinya ada Ihsan akan menemani kalian semua untuk edisi pagi ini, teman berdua. Yes. Dan mungkin untuk kalian semua yang udah bangun pagi-pagi bersemangat untuk pagi hari ini, apalagi ini adalah weekend ya teman berdua ya, Ihsan akan menemani kalian semua di pagi hari ini. Dan seperti biasa jam 6 sampai dan jam 7 itu bakalan kasih kamu tips and trick ya teman berdua ya. Nah, in now days teman berdua, apalagi sekarang udah tanggal 27, itu waktunya apa ya, atau tanggal-tanggal sekarat-sekaratnya mungkin buat kalian-kalian semua teman berdua ya, kecuali mungkin para pegawai bank yang mungkin udah gajian di teman berdua di tanggal 25. Tapi buat kamu yang harus nunggu tanggal 1 nih teman berdua, masih 3 hari lagi, masih ada beberapa waktu untuk kamu bisa berhemat. Contohnya yang hemat itu adalah kuota di teman berdua ya. Jangan sampai di tengah jalan gitu kuotanya habis. Aduh, terus udah janjian sama orang lagi. Aduh, capek banget tuh teman berdua. Nah, aku mau kasih tahu nih supaya kamu enggak bakalan kehabisan kuota. Jadi kamu betul-betul harus hebat kuota kamu nih teman berdua. Nah, ada banget caranya nih teman berdua supaya kuota kamu itu kalau misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu harus bisa kamu gunakan di 1 bulannya gitu teman berdua ya. Biasanya kuota 1 bulannya almost 60 giga atau 70 GB itu teman berdua, itu bisa sebenarnya kamu manfaatkan dengan maksimal atau mengefisiensikan dengan maksimal nih teman berdua. Jangan pemerintah aja efisien, kita juga harus efisien nih teman berdua di zaman sekarang kan. Nah, caranya gimana, ntar kita bakalan kasih kamu. Jadi kamu tetap saja nanya di 96,8 FM Pradua dari Makassar buat Ihsan, teman Ihsan jangan kemana-mana teman Pradua ya. Buat kamu aku akan hadir lagi untuk kasih tips and triknya.

Nah, balik lagi saya ya, teman perdua ya. Kalau dari tadi mana Mika? Tips and trick supaya kota aku bisa tetap aman nih teman perdua ya. Nah, sebenarnya sih kalau tujuanmu adalah untuk membuat kota lebih awet tanpa terlalu mengorbankan kenyamanan gitu ya. Ada beberapa kebiasaan berikut ini ya yang akan aku kasih tahu nih teman perdua, yang memberikan dampak paling besar nih teman perdua kalau misalnya kamu pengen hemat kuota gitu. Nah, yang pertama kamu harus gunakan wifi untuk aktivitas berat. Kayak pertama, kalau misalnya kamu pengen update aplikasi atau iOS kamu atau sistem operasi kamu, backup foto, video gitu ya teman perdua ya, ke iCloud atau kemana gitu ya, atau kamu pengen download film, musik ataupun game, itu kamu harus menggunakan wifi. Better kamu mungkin bisa hold dulu untuk aktivitas berat itu, atau mungkin downloadan kamu nanti kalau misalnya kamu bisa dapat wifi ya di kafe mungkin atau di rumah atau di mana gitu, kamu bisa menggunakan wifi untuk bisa melakukan aplikasi, mengupdate aplikasi atau backup foto video atau download film, musik ataupun game yang ada di handphone kamu. Nah, jangan lupa juga kamu harus batasi kualitas videonya. Itu kayak turunkan kualitas menjadi 4280p atau 720p. Kalau misalnya kamu mungkin nonton atau streaming video gitu teman perdua ya, itu bisa menyedot kuota kamu banyak. Kalau misalnya kamu jadi sampai 1080 atau mungkin ke 4K, itu kan wah lumayan tuh teman perdua ya, kuota yang bakalan kamu sedot gitu. Tapi memang kenyamanan itu tadi ya teman perdua ya, kalau misalnya kayak padahal bagus tuh kalau kita nonton HD gitu teman perdua ya, pakai wifi kayak gitu aja sih teman perdua ya. Kalau memang kamu masih pengen hemat kota, kamu jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Perdua RRI Makassar, because I'll be back. What up mom, what up, you know it's your girl KC. Oh hey, I've been thinking about this guy, I really feel a lot, and yeah, everything that he's been through, I just want him to trust me. He should. I'll never hurt him, but what? You know, look, if he loves you, he need to show you that he loves you.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

hemat ya. Aku masih bakal kasih kamu tips and triknya untuk bisa betul-betul menghemat kotak kamu nih teman berdua. Seperti tadi yang kayak aku sampaikan, kalau misalnya aktivitas-aktivitas berat yang menggunakan kota itu jangan sampai di teman berdua ya. Kamu bisa harus alihkan ke wifi. Terus kualitas videonya juga harus dibatasi, jangan sampai kayak kamu cuma download apa atau nonton apa gitu, tapi resolusi videonya itu sampai dengan 1080p atau yang sampai 4K itu kan luar biasa kan teman berdua. Nah, lanjut lagi, kamu harus aktifkan fitur hemat data di ponsel. Kayak di Android itu pakai data saver, kalau di iPhone itu pakai low data mode nih. Ini fitur membatasi penggunaan data oleh aplikasi di latar belakang nih teman berdua. Jadi kayak hemat berapa gitu teman berdua untuk menggunakan data saver oleh low data mode. Terus juga nonaktifkan auto download nih teman berdua. Aplikasi chat sering sekali otomatis gitu ya ngedownload video, ada foto, dokumen itu secara langsung nih teman berdua. Kamu harus menonaktifkannya agar media hanya diunduh saat menggunakan wifi, atau kau secara manual tuh teman berdua untuk bisa mendownloadnya. Jadi kayak yang penting-penting mau saja dipilih gitu kan teman berdua ya. Terus batasi data latar belakang seperti tadi teman berdua. Banyak banget aplikasi menggunakan internet meski tidak dibuka, jadi kamu harus periksa aplikasi yang paling boros dan juga batasi akses dan untuk data latar belakangnya.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu juga harus stay di sini di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu, teman Pradua ya. Dan untuk kamu yang lagi stay tune, aku mau kasih kamu cara untuk atau tips and trick ya, teman Pradua, untuk menjaga kota kamu tetap bertahan lama gitu, teman Pradua. Nah, pakai browser dengan kompresi data di teman Pradua. Ada beberapa browser memiliki mode penghemat data yang mengkompresi halaman web hingga penggunaan kuota lebih sedikit gitu. Terus juga kamu harus pantau penggunaan kuota kamu, cek gitu ya, berapa yang kau sudah pakai, sisa berapa gitu teman Pradua, supaya betul-betul kamu bisa berhemat. And then kamu jangan terlalu banyak panggilan video gitu. Gak perlu untuk melihat lawan bicara kamu, panggilan suara jauh lebih hemat kuota. Dan pastinya kalau misalnya kamu menggunakan versi yang lebih ringan gitu ya, ada beberapa aplikasi tersedia di versi lightnya dan biasanya lebih hemat data dan juga penyimpanan nih teman Pradua. Itu dulu ya untuk hari ini, untuk bisa menjaga atau misalnya kamu pengen hemat sama kuota kamu, untuk hari ini tips and triknya kayak itu teman Pradua ya. Jadi jangan kemana-mana, sementara kita masih bakal balik lagi kasih kamu informasi dari keadaan jalan yang ada di kota Makassar, di pantauan CCTV Diskominfo kota Makassar. Dan pastinya akan ada kabar dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk kondisi keadaan cuaca untuk edisi hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, aku akan melangkah ke BMKG nih, teman Pro 2, untuk kasih kamu perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Jam 8 ke 9 nih, teman Pro 2, tetap cerah untuk saudaranya, untuk cuacanya nih, teman Pro 2, saudaranya itu dari 29 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nanti di jam 10 akan cerah berawan di 30 derajat Celcius untuk suhu udaranya. Jam 11, 12, jam 1 siang sampai dengan jam 5 sore akan tetap cerah gitu ya, di 30 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Nanti di malam hari akan turun menjadi 28 derajat Celcius di jam 6 sore sampai dengan malam hari di pukul 23.00 itu akan 21.00 itu akan tetap cerah. Nanti di 22 sampai dengan 23.00 itu akan cerah berawan nih, teman Pro 2. 28 sampai dengan turun sampai 27 derajat Celcius nih untuk edisi hari ini nih, teman Pro 2, di tanggal 27 Juni 2026 hari Sabtu ya. Itu kabar dari BMKG nih, teman Pro 2, untuk kondisi perakiran cuaca untuk edisi hari ini.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Aku mau kasih tau kamu kondisi keadaan jalan yang ada di kota Makassar untuk edisi hari ini. Saya akan ke Jembatan Barombong dulu, teman Pradua. Arah ke Makassar ini lumayan ya, teman Pradua ya. Lumayan rame nih sekarang ya, Tawana. Dan orang mungkin udah pada keluar. Jadi buat kalian semua yang lagi ada di jalan, tetap hati-hati aja ya. Say hi dulu deh untuk kamu yang lagi ada di Jembatan Barombong ya, yang arah ke Makassar.

Goa gitu teman berdua ya, lumayan, tapi masih lancar-lancar aja. Tapi ke Makassar masih lancar juga nih, lancar banget malah ya teman berdua ya. Untuk Petarani masuk ke Alauddin juga ini lumayan rame, tapi masih lancar-lancar aja nih teman berdua. Dan di Petarani depan UNM juga itu masih rame arah ke flyover teman berdua, tapi masih lancar-lancar aja. Kalau yang di sampingnya yang arah ke Alauddin itu masih sepi-sepi aja sih menurut aku teman Pro 2. Kalau di batas kota, dari batas kota ke Goa ke Makassar ya sudah lumayan nih penumpukan kendaraannya, tapi masih lancar-lancar aja di teman Pro 2. Terus veteran Pak Baing-Baing juga masih lancar-lancar aja. Untuk Urip dari PLTU Telo juga masih lancar-lancar aja, walaupun kendaraannya sudah lumayan nih, lumayan rame gitu teman Pro 2. Untuk flyover juga masih lancar-lancar aja nih teman Pro 2 ya, tidak ada pi yang penumpukan-penumpukan kendaraan yang berarti. Untuk di veteran ya Pak Baing-Baing itu jangan sampai kamu apa ya, kayak parkir kendaraan kamu di bahu jalan dong ya, harus dipindahkan nih kendaraan-kendaraan kamu nih, harus di tempat parkir yang benar dan juga di arah yang benar ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang lagi saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, so far untuk kondisi jalan yang ada di kota Makassar untuk kondisi hari ini masih lancar-lancar jaya aja teman Pro 2. Oke. Nah untuk kamu yang masih saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, don't go anywhere karena I'll be

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pradua di jam 8 sampai jam 9 waktunya kamu pilih lagu yang kamu suka ya. Jadi kamu bisa gabung di 08 11 4 10 968 atau di area Discord Pradua Makassar untuk edisi hari ini untuk DM Instagram kita. Atau kalau misalnya langsung aja gabung di kolom komentar RRI Digital, aku bakalan puterin lagu yang kamu suka untuk edisi hari ini di lagu pilihan kamu.